loko hi khoma meya finali ya ku sangula laha ku tubela France ni Spanya ku kumeka leswaku va bilile tlhanu ni manharhu ni kutana makumanharhu ni tlhanu ni manharhu makhati hulawula hi 38 verses aka matimu ya vona ntlawa wa Spanya ni France ku kumeka leswaku ntlawa wa Spanya hi wona nga wina 13 verses ya winile France kasi va ringanile 7 verses tshamela lego ku voneka leswaku mitlawa leyi yimbirhi hi yona kunene yi kumanaku makhati yo tala kasi mihlakanu leyi ya kumbitisela ntlawa wa Xipanya hi yena a tolovelaku a ku wina loko hi cukisa vakumene aka semifinal ya Liga das Nations hi 2005 hi hlakani lowu wu nga maheka a ku hundzi malembe yo tala ntlawa wa Xipanya winile hi 5-4 kasi loko vakumene hi 2004 Xipanya winile hi 2-1 aka semifinal ya Eurocopa kasi hi 2021 kona ka Liga das Nations a Espanha hi anangabiwa hi França hi 1-2 hi ulaula hi mihlakani leya kumbitisela kote hi ulile ku vabilile 18 verses ya ku wina Espanha ni 13 verses ya ku wina França kasi 7 verses hi le vanga ringana.

kam seketa kuti dzota ndonde makava vasate vavasati vatakusunga uthela uti sunga wana makamu vano wamina ungava vanhu vavasati vani nomo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 23 horas a Moçambique, kunene kia ikumene, amadjungula, yausiko ikupindam.

sati vata kusunga uthela uti sunga wena makamu kanu wa mina ungava voni vava sati vani nomo